0: Tatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáil se seo hae eisiori go flaith, ciol go dhe a clog, gaimine a cialli is seo se cha, dhe o seo sva bern an clara nocht.